0: Kan gine bo tanda min toto.
1: Akana ngo.
0: Jo akan kuone bo tanda dongine ka ngato duongo jo itimuni nade.
2: Odi,
0: donji. Mr. Okeo, kawone bire lima wasiye mnaiteo maber.
2: Ya wacho na biane uweka na adhiga town koni gruta parga chia to bine town obara iji luore angoni ini aduogo. Anuangye kata nyuka moroka ani arroa na ye yani.
0: Dhe kucho la urani hito nyuka ni neno kune kiaga ni mogurumo kete duwar mari.
2: Tukuon mopane bota
0: na jani nyaka nubi mkuon cha arroa.